ya unde bakana unu oben gona wan break and baka a break no we taki over a collective toestemming nanga a grondconversie sa dat wan taki isabi mi ben taki ba ina programa disi dat te ba wan